0: Karnamenkang, Jiri Teri Megang, Kiki Lusim Ditangla, Dine Tokurshu. Karnamenkang, Mimba Sangbu Naksang.
1: Tari Vinye Dea Jotun Zodi, Tachibe Shene Kikotin.
2: Zordi, Tari Tolunerin.
0: Tolu
3: Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasih ni ke soalan, lupa tekan yang merah.
4: Tunggu yuk! Tunggu yuk!

0: ཁྱི ཕྱད མམ གཅིག སུབ དག ཅེ གང ལ ཐོན ན ན ཡ ཐོན ན ན ཡ རོ ན སུ ན སུ ཁན དུ ཤེ ན ལོ ལ ཡ དེ ན ལོ ལ པེ ན ཆ ཤ ན ང ན ཚོ ཅི གེང གོ ལ ཡ ཅེ ཅོང ཅེ ནེ ལ ཀ དུ གེང གོ མ མ ཅེ བ སུ རོ ད མ རི བ ཅེ ད བྱ མ ཤུ ཅེ ན ད ཁ སི ད དུང ད ད དེ དུ ང ཚོ ཆེན ཤེ ཉམ པེ ད གེང གོ ཆེན ཤེ ཉམ ད དེ ཟུ གེ གང ལ ཡ ངོ གོ ཅེ གང ལ ང ས ནེ ཅིག
1: ཁྱི ཕྱད མམ ད དེ ཟུ གེ གང ལ ཡ ངོ གོ ཅེ གང ལ ང ས ནེ ཅིག སབ ཅེ ད དེ ཟུ གང ལ ཡ ཅིག ཐོ གོ ཅེ ཐོ གོ ཅེ པེ ན ཆ ཆ མ ཅེ བ ཅེ ལ ཡ མི ཟ ན ལོ ལ ཡ ཅིག ཐང དཀར བོ སུ ཡེ ནོ ཅེ ཅེ ཅེ ཏོ བྱ དང དེ ཟོ ཐམ ས སུ ཡེ སང ཅོ ལ ཡ ཅིག ལ པ ཆང ས སུ ཡེ སུ བུ ཅུ ས དང དེ ཟོ ལ ཡ དེ དེ མ ཤུ ཡེ གེ དེ ན ག ཡེ ཅིག དེ ཟུ གང ལ ཡ
0: tizoliya jongdachi
1: kanchachi
0: rwa pina chikchana gangpachi gya tia chi chik chotataye sortinda ta tona kandari dige di dushiye tigiri re
1: los Mang Yonggi, Ditan Changze, Chita Dawe, Gabdan Dunche, Ting De Lisena, Hesa Chongyi, Neri Ngungo Tsuzin Dinegi, Zuji Nansin, Penju Mima, Bijun Kangi, Bajun Nambe, Zhonggu Jimangi, Ditan Changze Tegi, Mangxi Shechatang, Nuze Gorgi, Nangtun Jishe Jibbe, Bidipki, Gimgur Zumjiba, Tsri Wangla Dinji Shuche, Bidipdi, Zumjin Nangwe, Gweba Mingyu Tang, Shibjian Nangdun Sojitela, Zhongling Shuxin Yu.
0: That in it, Jolam Tolan and delay that the
1: Dan Sotia, Jolam Nibadriva,
0: Jill, Tuakora Mangadwa,
1: Susan,
0: Nishuzaki, and that in Alon, Tua Tambo, Kora Caritos, and a jig, Lubici, that it and the Talil Holding and Subuki Jite, that they be Jayon Kora Galaya, the Shiji, the Chitua, Dinalo la dusi labsha ta chik neri mambu shi ta lubi jize dan dewa yores ani saye dan gujo jaye de tonyam ji kores
1: shizal
0: ani chik dedan ge lubi jize de gyunjong chebe na ani kada dos gyunjong cheje ani lubi jize de chele ma ga dan gyagwa ma jab chi si tisha ta di chik kare de dan ga zo chongje na lo dan chik chowa ge chuze yabu de zung ni cha cha na chele ge dan jibu Gyakwa chayabada, nedun jik chayagawada.
1: Shuzang jisang.
0: Inayla di nalo la dedang ki jize labdui zani kola nyi yore. Yang kashi yang chayagawada.
1: Shuzang.
0: Kashi yang chayagawada.
1: Yang jini jo lo dhugdwa.
0: Yang jini jayla dhugdwa. Chetan diya di yore kar dedang ki libi jize ki cishi changze.
1: BMI
0: sadhira. Nganzui diya pui la ya tsu dhusi gyurshaya yore kasa libi ki jize ki dhanja. Dhusi gyurshaya. Karalesna zidan de jigora da ko ziti zani ji ko zi xie ba ko ngela nganzo ma xin nam ju ni jia ma jia guo de na le jia ma ji bu jie su bu rin zhe ji bu ran jia guo yin da gan bu yin zhe ba qi du ma de ko ya di ji kar de ngan zu zi zi ce xi ji zi ji jia bu ji xie jiao de di kar kan zhe zi guo lesna su su gi ji su bu gi de ji zhe de ma su su gi su bu rin zhe de le tang ma ni gu ju ni gu ju de ji zhe de gi ji zhe de gi de zhen de ji jia jia ma ma de
1: ji jia zhe ba
0: ji jia de
1: gong jing se
0: de gong jing de ren su bu gi rin zhe de di le mi de ni mi ma de mi de che zhan bei ne nga de bu che shen su bu ji zhe de gong jing de dun ju de mi de ji cha dun de ani dun ju tan ba de gu ji cha dun gu ji cha dun ma du che che
1: yang jia ting mi ni gu ya
0: zhe de ani gan zhan zui ko ya de ya de ji tuan gu zhe chang xi ji tuan gu an chang xi de da ka zhe du shen no job ki yan da bu le ya ka zhe gu gu shen ji job ki cha na ne che ni shu zhe sun cha gu
1: gu
0: di ba ra de yin ba na ani de re ka zhe tandare ta nishu zapshi ni nishu zapje barade an ji chabr ta gese ta nishu zapje yanda gebna gya chada cha
1: ta dile ya phuda phome yewa yob ta
0: shwa de ya phuda phome yewa yo mare
1: da
0: gra re ta dine chopje manda bim ban an gam chabre ta ngan chu tanda taking kon shu ben ta lo chalap zo de kar do sne gya gwa dan che le gya ba de ching su ma na ina le ngan chu phe ku le cha cha bna che le gya ba dan gya gwa de dos mixes simdi chongjian an lo da pa je di zo kar se zhou yu dan di zo mang yi me zhou san san de do ani ngan zui ge

0: Lola, Chundala, Kirala, Tag the Pucho in LA, Kirange, Dina Lola, Yigginis nons, Kirange, Kinny, Sissi, Tawi, Nani, Gulu Gabas, Gumu Srizala. Tina, Tawi, Churni, Mato Sriza.
1: Tawi,
0: Churn, Mando Sierra, Tisama, Tara. Listen, Tag the Kiran Purilla, Kirange, Manti, Dina Sola. Lolo, kita nak jalan sendiri kau yang mesti yang cukup ini le. Lolo, kita nak ingat gunsei ini, sebab anda di mana, nampak sila le serona.
1: Lolo, kita nak lolo. Anda khusus nanggo.
0: Nise, jadi jawab.

Zastang denbe sembobo lingge tsemudili. Tanda nambal hingge ne sembo tsukbe lezendini dawee ki kurkan shibe lezendiri. Nganzu lezendini nindar gongme chuzui chutang gam shibju to.

དུན ཐེ དུ ཆེ ནེ ལུ ཤིག ལེ ལུ ཉེ མོ རང ནམ དོ ཙམ ལེ ཁྱོ ཤུ ནུ ན བ ཅོང ཡེར ཉེ ང ཐང པོ ཆག པེ ཆག རབ ནི ཐུ ཐང པོ ཐང པོ ཤིག ཙན ན ཉེ ཆུང གོ སི པེ ཁང རི ཅུ ཅུ མོ མེ གྱ ཅུ ཤུང ལ སིང རང ཕང མེ པོ ནེ ནེ པེ ཐུ ན ང མོ ང མེ ཐུ ཤིན ན ཡུ ཀི ཤུང དེ རུ ལོ མང རིང དུག ཐེན པེ ཕར ཅེ ནམ ས ཅིབ དུ དག ཅུ ཆེ ནེ ཅིན པུ གམ ཅུ ཐུང ཅུ སེ ནེ གོན པེ དུང ཤིང ཙ བ གམ ནེ ཉི སིག ཐིབ ཅུ ལོ དོ ས གུ ཕ ལ ཤ ཤིང གམ པུ པག པང གུན རི གུན ལུ ཀེ ཏོབ ཤེན པེ གེན གུན ཐ ཚེ མ ཅོ ཁོང ནེ ཆི ལམ ཙང ཀེ སར པུ ཅུ གི མི དང བེ ལམ ང ལམ ཤུང ལ ཉེ ནེ སོང yu mumbe ki la lhungwe tu mi tungye nyong ne dwebe gup lo pa zhe denbe mebu ti lu kawa jen ne sadong chu nam nyin zhen mebar sadong chu wu che la khe yang sadong chu sa rim sum dwebe chu be ji cham nyin ji ma su ngarang ki kong yu mi namba gyob le tu rang ne su debu pa la gyu ཆུ ཇོ དེ མེ པ ཁོང ཚོར ཅི མང གོམ པེ དུང བ ང ཡི སེ སོ ཚོ བེ རེ བ ང ཡི དེ རེ ཚེ ཚེ རབ གུ བེ ཐང དེ ཕར གུན ཆེ མེ ཕེ བེ ཆེ ཅི ཤ ང ཆུན པེ ཁེ ཅུ ཤུ སེ ན ཡར ཚ བེ གང ལ གོམ གུ མེ གུན ཆང བེ གང ལ ཁེ གུ མེ ནམ ཁ དུ ཡི ཡང ལང ཆོ ཡུ ཁུ ཕ མེ ཛ ཆོ ཅིག སེ ཐང ཀི ཅེ དུང ཅི སེ ང ཡི ཅམ tū tē zām rīne tā yī tū yū zāmbū līng kī sāng gyūr tā ngā chūnbē zām nē līng rī chī yū chūng chūng dī yī tūn chīn yāng ngā chūnbē zām nē chūy sū dīp tā tāndōng shū nā nēn tū nyūn ngā chūnbē zām nā dām gyū yū yī wāng bū gū bē dām gyū yū kū yā mē nām kī dām gyū yū kū pā mē yāng mē chā gyū nāng ngā chūnbē chū gyū sīm nē yū 他母体许呢做个美，体体型多对地怎么叫？是结巴许呢老结果儿，地许呢口气夸拉什，是真不省心啷说。过洛阳去新塘呢，在那北寨家新北拍浪天做样，东西年纪穷娃扎的，俺最巧是点呢，喂喂是困着着心多。铁腿树，空气里面垃圾呢，顶不加的。我年纪当领了五处几年呢，点多。年轻明年吧，点心不腻，点心不让热。他讲俺说，人不出家了，月白穿不缺人，别就冬天心都用心。他呢，没食粮吃了，做俺外给能土，别就前边人他没呢。俺送去前几几张羽绒，他铁腿树偏多几样没脱。看的别就没把拧到疼，拧到垃圾的。爬了小碗豆巴汤，羊肉烧茄子，米淋碗肉瓦汤，干巴、娘巴、葵巴烧鸡，就这来馒头。天呐，天来我怎呢？大肉瓦汤，素巴烧钱呐，搞我洗洗呗。羊穿不宽，龙桥小只汤两度，陆地大浪穷哦。他干了十位三几天，我准备差不多来吧呢。罗忙不勉强他一头。来救他妹妹徐诺翠，我拼命子呢，他入救了。他每个三年数百针，去阿萨尔查布马南西，去古北乔瓦马中西。年先呢，养眼滴了女，三么些呢，露水滴了心。去徐诺营养吃菌囊，我准备出菌越疼越。他吃菌间呢，脱了身呢，去买不错了几袋书。去普救出了几袋水，去没被我出这边啊，被救援没吧？去一年，没得把自己卡准提，去多米奥勒卡说不我拼命想呢，念你吧，提点别担心一模样，我准备祝你祝来批，提许诺去给没写的，
kyu leba zhu ne dang ri gyob. Nye mi re mang bo su gyur yang, nga gam gyu shang ne mang tu pi. Nga zo gyu shang ne tang su zho. Nga dang mi taro gyur wa ti. Kyu shu nu le mi yin su ri. Nga dur gyu tang ne su gyu ti. Kyu shu nu la zon yin su ri. Ji ge zhong zir ne nga la mu jing lang chung wa la. Mi rin wa san na yu be ta po ga ri yang. Ning nian sang ba dar ki zhe zhuang xin du. Nye san bar chun ba ku ngan su pa mi yang mi ne ta par mi rup tu ma su ne yong wa dian xin kwa yang gan ba tang ru wa. Nyan ba ku ba so kan yang mi bar te le do di chu mang tu tang zang tu. Tang su qin yue bang dian nam nyam. Kho la te te xin di, te te rang ngon xi, kho be yun dian te da la mu kui xu so. Yi na nga mu mang xie su, go sum ge be zha ri, chun gyo lak be zha ri, chun ba khe zhong ding rin, lu sim nyi ki zha ri ji lin ba mi nam. Te ma tse, tang de mi dun ki ne su ni, chun ba kho yang pe ju me bar lu ba ngue yu yin be. Tang dong chun be tang lin mi chi bar, nga la do mi tang, le mi, gu ba, la chong so sen ne, me tuan ji yin nyam ne. Sim tuk chi king ne, te dar ju tuan kang yin nam si chi be. Chun be lar yang tok se ki lu di dar lang so.